0: Otsama ratiwa. Kere le seka la rekisa dithethefatse ntlong ya ntate. Le seka la rekisa matakwane.
1: Utlweletse merafong.